0: Ndirimbo cha ya The Band yitwa Inshallah. Ndirimbo nziza kabisa. Ariko nanone mukanya gatunda komeza ntumi bitekerezo kuri ruhuru mutima kuri uyu munsi na nitabe telefone niba ushaka guhamagara.
1: Kiss FM Big Breakfast with Anita Pendo and Rusine.
2: No kuri sinzi mpavu nishize mukuru umuntu mwiza pe.
3: Umva Anita Pendo ngende umuntu mwiza. Kuko ikibazo nyine gikomeye umva kirimo namaranga mutima ugomba kugira umuntu inama ubishyize ku mutima.
2: Kuri urakoze cyane.
3: Ndashaka kumira ikibazo cyo nta muntu utacyumva. Hari ikibazo nawe ubwo yumva kumva kigukoze ku mutima neza neza.
4: Ali no sikoranye mfite ikibazo nanjye wabaruye kugikagira ku mutima wawe.
3: Rusi wewe ikibazo cyane ni
1: Wake up every morning with Kiss FM. Tomorrow morning from 6.
5: Uzi gufungura ikofi yawe ukumva ngo nta kintu kibereyemo abajama bawe bose nta numwe udafite ideni ajyajyajyajya mbega guti kuzo irinde kwanduranya na ushyuhe na mofaya mofaya kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri gatanu akanyenyeri gatandatu urwego wigurize agera kuri miliyoni ebyiri uzishyura mu gihe cy'iminsi itatu irindwi cumi n'ine cyangwa mirongo itatu kandi ku nyungu ntoya igeze kuri kabiri n'ibice bitanu ku ijana nawe ushyuhe na mofaya.
1: It's now 6:43. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.